0: 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Yo. Kau ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling dunia.
2: Pan, sedih lah Pan.
0: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
2: Ya, kau Pan. Ya, no, Pan.
0: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
2: Tapi.
0: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pula dah.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling...
3: Kumasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0122. 603-0603.
4: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengaku.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling
3: informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126030603.
4: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengaku.
5: Yuk dong ngaba. Diari Negeri, pelancongan, ucapan.
6: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar tu?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah, Zu.
6: Ya, Lia. Apa ya. Ada kecik merah tu?
7: Ada.
6: Alhamdulillah.
5: Pelancongan, ucapan. Trio, yuk dong.
6: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar tu?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah, Zu.
6: Ya, Lia. Apa?
7: Ya.
6: Ada kecik merah tu?
7: Ada.
6: Alhamdulillah,
7: Zu.
6: Ya, Lia. Apa?
7: Ya.
6: Ada kecik merah tu?
7: Ada.
6: Alhamdulillah.
7: Ini Zu dengan cik merah macam mana, dah sarapan ke?
8: Macam kita dah sarapan dah pagi tadi. Sempatlah kita cuba-cuba resepi yang orang kata viral kan.
6: Wow.
8: Yang
6: senang-senang. Okay. Yang rebus-rebus tu ke?
8: Zul. Kan? Kita tak rebus.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi, tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan.

0: sarapan bukan main lagi tau.
1: Eh, dia punya sarapan setiap minggu kan. Memang luar biasa tau. Sempat dia menggoreng celup tepung tu. Hebat. Mana dikait je cepedak tu?
2: Tak tahu dah mana ibu saya dapat.
0: Agaknya Dahlia ni dia tengok buka peti sejuk pagi ni apa yang ada . Bolehlah apa yang ada aja kita buat.
2: Campak aja dalam kuali tu.
0: Yang penting jadi. Kita nak sarapan kau ni dia cari mana cepedak ni untuk dia sendiri
1: Dahlia
0: yang makan.
1: Dah disimpan.
2: Itulah tu. Okey, pagi ni apa ceritanya yang kita nak bawakan kepada pendengar-pendengar kita ni?
1: Ya, kalau macam di Melaka, hari ni nampaknya ada personaliti kan?
2: Betul, kita ada tetamu undangan hari ini.
1: Kalau di Negeri FM hari ni, kita nak kongsikan laporan khas. Katanya nak bercucuk tanam hari ni. Nanti kita kongsikan.
0: Wow. Oh dia. Dekat Johor pula kita nak bawakan nak bawa jalan-jalan lah. Wah, dekat suku lancongan sikit.
2: Wow. Tak sama kita.
1: Katanya Melaka dengan Johor sekarang tengah meriah. Ada banyak aktiviti kan?
0: Melaka lagi lah tak bertenang. Melaka tu orang ada lah sebut sedikit. Boleh-boleh lah hujung minggu.
2: Betul, orang kata Melaka tak relax. Jadi setiap minggu tu ada je aktivitinya tu. Yang itulah kita tak sabar nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita ni.
1: Dan untuk pendengar Ayuk Dong Aba, macam biasalah. Kalau untuk kami ni frekuensi lain-lain kan, mungkin di Melaka boleh dengar pula Johor dan juga Negeri Sembilan kan. Kalau di Johor boleh dengar Melaka dengan Negeri Sembilan. Kalau kat kami ni kan, mungkin ada yang pertama kali dengar ni, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi. Kalau dekat Negeri FM ni 92.6, 95.7 dan juga 107.7. ada tiga awak.
2: Johor dengan cerita tak nak kalah juga.
0: Johor pun tak nak kalah. Kalau memang ada tiga. Sebab kita memang dengan Zoo sepakat. Kita dengan Zoo sepakat lah. Negeri Sembilan, di mana kita ni pun ada tiga frekuensi lah. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
2: Okey, kalau Melaka ni kita tak nak rebut-rebut lah. Kita sebab kita negeri kita comel je kan.
0: Jadi frekuensi macam orang
2: dia. Jadi frekuensi kita satu je, 102.3. Jadi kalau anda berada di luar kawasan frekuensi yang kita sebutkan tadi, anda boleh dengarkan menerusi
1: RTMK. Ya, percuma aja.
2: Percuma. Betul.
0: Okey, baiklah. Dan pagi ni kawan-kawan, sebenarnya kan cuba tengok kalau cuaca di kawasan anda macam mana. Tadi kan saya nak pergi kerja, ya Allah ya Tuhanku, dia punya hujan kan macam rintik-rintik. Agaknya hujan semalam.
1: Ya.
0: Macam nak kena seret badan pergi tempat kerja tau.
1: Sabar Cik Merah, ada beberapa jam lagi ni untuk kita kongsi macam-macam ni. Kalau dekat Negeri Sembilan ni alhamdulillah cantik aja cuacanya. Kalau kita tengok map Malaysia pun, ramalannya dari pagi sampai ke malam tiada hujan. Sebab semalam kan, bukan main lebat lagi. Dan ada juga beberapa kawasan yang banjir. Harapnya pagi ni dah okey lah.
2: InsyaAllah. Dan juga samalah dekat Melaka pun semalam seharian juga hujan dari pagi sampailah ke malam tadi. Dan hari ini kalau ikutkan info cuaca, dari pagi sampai ke petang tiada hujan. Jadi pagi ni pun tenang-tenang je cuacanya, setenang hati kita, insyaAllah.
0: Namun begitu ya tuan-tuan, Johor dia memang lain sikit. Sebab Johor pagi memang tak ada hujan, tapi petang nanti ribut petir. Awas di berapa tempat. Awas.
1: Kena sentiasa bersiap siaga.
0: Jadi kalau hujung minggu ni, orang kata dengan keadaan cuaca macam ni lah, kalau petang asyik hujan je, elakkanlah aktiviti yang tidak bersesuaian. Kita elakkanlah dulu.
2: Betul.
1: Jadi
2: mana nak mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, nak ke laut ke, hati-hati je lah. Yang penting kena sediakan payung sebelum hujan.
1: Cerita pasal daki gunung, hari ni ada lagi lah mendaki-mendaki. Nanti kita kongsikan, kita berhibur dulu. Boleh tak?
2: Kita nak tahu tu. Boleh.
1: Ajomlah kita selepas ini persembahan Ramlah Ram dengan lagunya Sesaat Kau Datang.
2: Okey,
0: jomnya dalam.
1: Yo.
0: Dongah.
1: Ber. Hiro. Bergegawe.

0: dengar KFM?
1: Dan juga
2: ya, saya ada dekat sini Cik Pani di Kepala FM. Kita nak dapatkan tadi 3 tahun lagi kita awak.
3: Kenapa?
2: Ni.
3: Awak tak dengar lagu kita yang best tadi tu ke?
2: Kita
3: alamak. Jangan Cik Merah.
2: Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar.
3: Nasib baik Cik Merah menunggu.
0: Kepala KFM?
1: Dan juga
2: ya, saya ada dekat sini Cik Pani di Kepala FM. Kita nak dapatkan tadi 3 tahun lagi kita awak.
3: Kenapa?
2: Ni.
3: Awak tak dengar lagu kita yang best tadi tu ke?
2: Kita
3: alamak.

0: Jangan Cik Merah.
1: Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar.
0: Nasib baik ini, Cik Merah menunggu.
1: Jangan Cik Merah. Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar.
0: Nasib baik ini, Cik Merah menunggu. Nak cakap atas gunung bukan atas gunung.
1: Itulah pasal awak mentang-mentang minggu lepas awak cuti kan? Minggu ni sampai hati awak tak nak cakap dengan kita berdua.
0: Itulah tu awak. Dia macam rap pula, kejap ada, kejap tak ada. Itulah. Okey, sementara ada ni kan, jomlah kita kongsi dulu, nak tak?
2: Boleh.
0: Apa antara aktiviti apa orang kata stesen masing-masing, dan juga adakah yang menarik dekat negeri masing-masing tu? Siapa nak kongsi dulu?
1: Tapi itulah sebelum kita kehilangan Zu, dari Johor kita request Zu dulu cakap.
0: Okey, betul boleh.
1: Kita kehilangan dia.
2: Saya setuju.
0: Sedih betul dia. Okey, baik. Kalau kita di Negeri Sembilan ya, antara aktivitinya hari ini rakan-rakan kita nak lengkapkan misi Lapa Puncak itu. Hari ini mereka mendaki Gunung Angsi. InsyaAllah pukul 11 pagi nanti ada laporannya dari puncak Gunung Angsi sampai ke semua pendengar. Kalau nak dengarkan perkongsiannya tu, bolehlah dengarkan Negeri FM. Boleh juga saksikan Facebook dan juga TikTok Negeri FM Official. Kita bersiaran langsung. Dan seterusnya, hari ini kita ada juga, kalau kita lihat ya, di dataran nilai Negeri Sembilan. Hari ini ada Sport Belia at HBN. Hari Belia Negara 2026. Di dataran nilai ada macam-macam orang kata pengisian. Antaranya ada pertandingan karaoke, ada aswara dance session, ada fitness challenge, ada persembahan basking. Bolehlah hadir beramai-ramai pukul 4 petang nanti sampailah pukul 10 malam ya. Dan juga kalau kita tengok hari ni pun di USIM ya, ada festival produk halal dan pelancongan Islam Madani. Ada macam-macam booth pameran dan juga produk halal dan juga pelancongan Islam. Jadi boleh hadir beramai-ramai, boleh masuk USIM tu, okay? Boleh support juga adik-adik kita yang tengah belajar sekarang ni. Jadi itulah dia antara perkongsiannya dari Negeri Sembilan.
2: Okey. Kalau di Melaka pula sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026, iaitu bermula semalam hari Jumaat hingga Ahad ini di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini merupakan wadah penting dalam menyemai dan juga memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, selari dengan aspirasi Melaka sayang rakyat mesra yang sentiasa mengutamakan keharmonian, kesejahteraan dan juga kebersamaan. Pelbagai pengisian menarik menanti pengunjung, antaranya ada Food Unites, ada Rumah Kami, Arkib Community, Kazanah Kita, Sukan Rakyat, Eksplorasi Memorial at Negara Bangsa, serta pertandingan peragaan kebaya Cili. Dan juga pelbagai lagi aktiviti lain yang mengangkat nilai warisan, identiti dan juga semangat muhibah. Baik, itu mengenai dengan sambutan Minggu Perpaduan. Dan juga ada pertandingan video kreatif 2026 sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026. Jadi anda semua dijemput untuk menyerlahkan kreativiti melalui penghasilan video bertemakan Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Tarikh penyertaannya 1 Mei hingga 31 Mei 2026 dan pastinya hadiah lumayan menanti anda. Jadi anda boleh menyertai sebarang penyertaan, boleh hubungi 06-234-5555. Jadi jangan lepaskan peluang ini sebabnya hadiah menarik menanti anda. Itu sajalah dari Negeri Melaka. Macam mana pula di Johor?
1: Okay, Johor kita nak kongsi satu je program yang berlangsung berdekatan dengan RTM Johor juga. Ini mengenai Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026.
2: Abang Bomba.
1: Ini kawan-kawan yang mana berdekatan ataupun yang di luar negeri sempat, sebab kita program ini difahamkan berlangsung hari ini dan juga esok. Tapi esok ni sampai satu tengah hari. Hari ni kalau tengok
2: di Negeri Melaka, macam mana pula di Johor?
1: Okay, Johor kita nak kongsi satu je program yang berlangsung berdekatan dengan RTM Johor juga. Ini mengenai kan

0: Eva, sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026.
1: Abang Bomba.
0: Kawan-kawan yang mana berdekatan ataupun yang di luar negeri sempat, sebab kita program ini difahamkan berlangsung hari ini dan juga esok. Tapi esok dia sampai satu tengah hari. Kalau tengok dia berdekatan ataupun yang di luar negeri sempat, sebab kita program ini difahamkan berlangsung hari ini dan juga esok. Tapi esok dia sampai satu tengah hari. Kalau tengok dia Fighters Day Challenge, ada persembahan kebombaan. Ini yang paling saya suka sekali lah. Kalau sempat saya nak pergi tengah hari nanti. Ada juga pertandingan Fire Truck Challenge, demonstrasi menyelamat dan memadam kebakaran, pertandingan kawat kebakaran versi kelab bomba cilik, pertandingan Treasure Hunt, pertandingan Firefighting Challenge, Family Safety Day Fun Games. Dan juga untuk petang nanti, tengah hari nanti, adanya pertandingan karaoke. Tapi esok dia sampai satu tengah hari. Hari ini kalau tengok Fighters Day Challenge, ada persembahan kebombaan. Ini yang paling saya suka sekali lah. Kalau sempat saya nak pergi tengah hari nanti. Ada juga pertandingan Fire Truck Challenge, demonstrasi menyelamat dan memadam kebakaran, pertandingan kawat kebakaran versi kelab bomba cilik, pertandingan Treasure Jahan, pertandingan Firefighting Challenge, Family Safety Day Fun Games. Dan juga untuk petang nanti, tengah hari nanti, adanya pertandingan karaoke cilik, pertandingan Treasure Hunt, pertandingan Firefighting Challenge, Family Safety Day Fun Games. Dan juga untuk petang nanti, tengah hari nanti, adanya pertandingan karaoke

0: Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengerusi Duli Yang Maha Mulia
1: Yuk dengar apa.
0: Baik. Okay, jom. Jadi kita akan berehat seketika berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni

rakyat terus diperkasa. Kalaulah ada rezeki kan. Ini kalau anda tengok ada dah disiarkan menerusi berita RT KPM serta penyertaan lebih ramai rakyat dalam sektor pertanian, Jabatan Pertanian dapat memastikan pengeluaran hasil adalah berterusan dan juga tidak mustahil satu hari nanti bukan sahaja Negeri Sembilan namun negara turut mampu bergantung sepenuhnya kepada sumber tempatan dengan syarat usaha berterusan, sokongan agensi dan juga minat rakyat terus diperkasa. Kalaulah ada rezeki kan. Ini kalau anda tengok ada dah disiarkan menerusi berita usaha berterusan, sokongan agensi dan juga minat rakyat terus diperkasa. Kalaulah ada rezeki kan. Ini kalau anda tengok ada dah disiarkan menerusi berita

0: cakap kalau kita buat bisnes, kita kena ada satu keunikan, betul?
1: Ya. Yeah.
0: Berbeza dengan soya saya dan soya luar, saya tak letak flavor. Saya letak add-on. Contohnya macam Heaven Soy original flavor. Original flavor. Saya tak bermain dengan perisa. Contohnya macam rose ke ataupun gula
2: pandan
0: ke.
2: Pandan,
0: memang saya gunakan daun pandan untuk masak air soya tu. Dengan gula. Saya letak add-on. Add-on tu adalah unique selling point. Saya letak chia seeds. Sebagai contoh, chia seeds.
1: Aloe vera.
0: Nata de coco, aloe vera. Aloe vera dan terbaru. Brown sugar jelly ball. Bukan boba. Dia brown sugar jelly ball.
1: Itu yang terbaru. Saya ada order tadi. Saya tak sabar nak rasa. Saya nak bagi tahu. Tak kering kat sini.
3: Sama lah, Cik Merah.
1: Dia
0: aje dapat
1: rasa.
0: Itu je beza dia dengan saya dengan produk lain. Saya nak letak cincau. Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka.
1: Itu yang terbaru. Saya ada order tadi. Saya tak sabar nak rasa. Saya nak bagi tahu. Tak kering kat sini.
3: Sama lah, Cik Merah.
0: Itu je beza dia dengan saya dengan produk lain. Saya nak letak cincau. Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Dambha.
3: Amin
0: dah. Semua amin dah. YouTube ada.
3: Jadi semua
0: walaupun tak
3: apa. Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah sekarang.
0: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
1: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga
0: saya nak letak cincau. Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Dambha.
3: Amin dah.
0: Amin dah. Semua amin dah. YouTube ada.
3: Jadi semua
0: walaupun tak
3: apa. Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah sekarang.
0: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
1: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga perkongsian bersama dengan tetap.
0: Disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Dambha.
3: Amin dah.
0: Amin dah. Semua amin dah. YouTube ada.
3: Jadi semua
0: walaupun tak
3: apa. Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah sekarang.
0: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
1: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga perkongsian bersama dengan tetamu.
0: Boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
1: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga perkongsian bersama dengan tetamu.

0: Simpu.
1: Apa pagi?
2: Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM, Cik Lira. Dan juga DJ Zu.
3: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
2: Ya.
3: Okey.

0: Simpu.
1: Apa ni?
2: Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM, Cik Lira. Dan DJ Zoo.
3: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
2: Ya. Okey, DJ Lia dari Melaka FM, Cik Lira. Dan DJ Zoo.
3: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
2: Ya. Okey,

Lihat Pulau Batu Gajah dan Pulau Setindan dengan jelas, menjadikannya suasana lebih dramatik dan sesuai untuk fotografi. Kedai Asam Pedas terletak bersebelahan dengan jeti nelayan. Pengunjung boleh membeli hasil laut segar dan meminta kedai berdekatan memasak asam pedas yang cukup terkenal. Penginapan santai. Terdapat juga beberapa tempat lihat Pulau Batu Gajah dan Pulau Setindan dengan jelas, menjadikannya suasana lebih dramatik dan sesuai untuk fotografi. Kedai Asam Pedas terletak bersebelahan dengan jeti nelayan. Pengunjung boleh membeli hasil laut segar dan meminta kedai berdekatan memasak asam pedas yang cukup terkenal. Penginapan santai. Terdapat juga beberapa tempat yang bukan teluk buih kerana buih-buih ombak yang memukul pantai, terutamanya di kawasan berbatu. Dan kawasan ini lebih dikenali sebagai destinasi percutian healing dengan adanya kampung Stay Teluk Buih yang mengekalkan konsep tradisional tetapi menawarkan suasana yang tenang. Dan letak bersebelahan dengan jeti nelayan. Pengunjung boleh membeli hasil laut segar dan meminta kedai berdekatan memasak asam pedas yang cukup terkenal. Penginapan santai. Terdapat juga beberapa tempat yang bukan teluk buih kerana buih-buih ombak yang memukul pantai, terutamanya di kawasan berbatu. Dan kawasan ini lebih dikenali sebagai destinasi percutian healing dengan adanya kampung Stay Teluk Buih yang mengekalkan konsep tradisional tetapi menawarkan suasana yang tenang. Dan berbatu. Dan kawasan ini lebih dikenali sebagai destinasi percutian healing dengan adanya kampung Stay Teluk Buih yang mengekalkan konsep tradisional tetapi menawarkan suasana yang tenang. Dan

Ini Negro F. Ini Negro F.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila,

menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka dikongsikan ada beberapa smart lane telah pun diaktifkan, antaranya di kilometer 439.0 hingga 436.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi kenderaan ringan

0: menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka dikongsikan ada beberapa smart lane telah pun diaktifkan, antaranya di kilometer 439.0 hingga 436.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi kenderaan ringan telah pun diaktifkan antaranya di kilometer 439.0 hingga 436.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi kenderaan ringan nak kongsi ni, baru-baru ni Zul ada kongsi juga berkenaan MyCard kita yang bulan Jun ni dah power. Ni dah power sekarang. Lepas ni lagi power sebabnya ada dilengkapi 53 ciri keselamatan. Bila kerajaan dah umum berkenaan perkara ini, ramai jugalah yang takut-takut. Katanya nak pergi JPN sekarang juga nak tukar kad pengenalan. Jangan dulu. Kalau kad pengenalan anda baru saja tukar dan masih okey lagi, chip boleh dibaca, gambar pun gambar sama dengan keadaan anda sekarang. Power. Ni dah power sekarang. Lepas ni lagi power sebabnya ada dilengkapi 53 ciri keselamatan. Bila kerajaan dah umum berkenaan perkara ini, ramai jugalah yang takut-takut. Katanya nak pergi JPN sekarang juga nak tukar kad pengenalan. Jangan dulu. Kalau kad pengenalan anda baru saja tukar dan masih okey lagi, chip boleh dibaca, gambar pun gambar sama dengan keadaan anda sekarang. Gambar pun dah gambar, zaman bila pun tak tahu kan. Itu bolehlah nak tukar. Tapi yang berkenaan MyCard baru diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan pada bulan Jun nanti, tak payah, apa, tak perlu tukar pun tak apa. Okey, tidak menuntut untuk kita ni kena ada MyCard baru, tidak. Okey, jadi untuk anda semua jangan salah faham, kena kalau bacalah sesuatu berita tu, baca sampai habis, jangan baca headline sahaja. Nanti kadang-kadang itu yang mengelirukan kita. Okey, kalau nampak berita pastikan baca penuh dari atas sampai bawah, fahamkan betul-betul baru kongsi. Okey, jadi untuk anda semua terus bersama dengan Zul. Lepas ni kita ada persembahan Anwar Zain sedetik lebih, ada juga lagu Akad Payung Teduh dan juga Fidaus Rahmat Sentiasa. Semuanya untuk anda, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam

0: Jika terpedaya
1: sentiasa semuanya untuk anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: bila-bila.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bergerak-gerak ni.
1: Cuma kita tekin-tekin dia ni.
0: Betul. Cuma bergerak-gerak ni.
1: Cuma kita tekin-tekin dia ni.
0: Betul.
2: Cuma dari para tahun X.
0: Cuma bergerak-gerak ni.
1: Cuma kita tekin-tekin dia ni.
0: Betul.
2: Cuma dari para tahun X.
0: Ya, jadi hari ni sebenarnya kita di Gunung Angsi bersama dengan misi 80 jam. Ya, betul. TM 80 tahun. Dan bulan ni insyaAllah ada peluang kita akan terus ke gunung kita bergerak-gerak ni.
1: Cuma kita tekin-tekin dia ni.
0: Betul.
2: Sebab dari para tahun X.
0: Ya, jadi hari ni sebenarnya kita di Gunung Angsi bersama dengan misi 80 jam. Ya, betul. TM 80 tahun. Dan bulan ni insyaAllah ada peluang kita akan terus ke gunung kita. Ya, jadi hari ni sebenarnya kita di Gunung Angsi bersama dengan misi 80 jam. Ya, betul. TM 80 tahun. Dan bulan ni insyaAllah ada peluang kita akan terus ke Gunung Kinabalu. Poin yang awak boleh duduk dan rehat sebab awak sampai ke Puncak. Yep.

Jadi hari ini sebenarnya kita di Gunung Angsi bersama dengan misi 80 jam dan TM 80 tahun dan bulan ni insyaAllah ada peluang kita akan terus ke Gunung Kinabalu yang awak boleh duduk dan rehat selama sampai ke 80 tahun dan bulan ni insyaAllah ada peluang kita akan terus ke Gunung Kinabalu yang awak boleh duduk dan rehat selama sampai ke

0: Kita pun nak panggil.
1: Betul betul.
0: Macam biasa sebab kita nak tandakan yang tim Telegram dah pun sampai di Gunung Hangsi. Jadi kita nak jemput puan pengarah kita, Puan Zana Surahman.
1: Sudah solat ada plug special.
0: Tandakan plug yang makna kita dah sampai di Gunung Hangsi.
1: Yeah, itu dia.
0: Okey, tapi kita kena jalan. Sebab
2: kita ready. Apa sini?
1: Ya, kita nak pahat dia kan.
0: Ya, betul. Kita nak pahat kan dia ada tersemat di Gunung Hangsi. Okay, let's go. Jom. Jom ikut. Okay, kita bergerak.
1: Alright.
0: Dekat je mah. Jauh dengan tempat yang...
3: Untuk rekod bawah je.
0: Live tadi.
1: Ni kurang dalam 20 meter je.
0: Sebelah pokok ni. Ini tempat yang
1: pokok. Jadi pokok ni lah. Kita bilik kan.
0: Okay, pokok ni lah. So nanti untuk pendengar-pendengar ni kan, yang mana tengah-tengah ni kan, kalau anda ada naik Gunung Hangsi, jangan lupa dekat sini memang banyak tempat nak OOTD.
1: Yo.
0: Nak ambil gambar kan.
1: Yo.
0: Selain daripada tempat yang biasa anda ambil, kita ada satu lagi plug yang baru. Jadi anda juga boleh OOTD dekat sini. Lepas tu kalau ambil gambar dengan plug kita, janganlah lupa tag Negeri FM Official.
1: Yang paling penting, follow lah social media kami. Kalau anda baru je tahu hari ni, kok baru you dengar ke radio ni sekarang ni. Wait lah, follow tim Negeri FM atas puncak ni. Kita ada post lah dekat kita punya social media. Okay. Berkenaan dengan 8 puncak bersiaran. Untuk 80 tahun tapi kan.
0: Alhamdulillah abang berjaya juga abang.
1: Yo.
0: Dengan pelbagai cabaran yang kita lalui. Dengan tadi pun kalau berdasar semalam hujan. Jadi saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan abang komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
1: Silap sosial media. Okay. Berkenaan dengan 8 puncak bersiaran. Untuk 80 tahun api kan.
0: Alhamdulillah abang berjaya juga abang.
1: Yo.
0: Dengan pelbagai cabaran yang kita lalui. Dengan tadi pun kalau berdasar semalam hujan. Jadi saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan abang komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
1: Silap.
4: Okay, cepat. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga.
0: Saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan bah, komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
1: Silap.
4: Okay, cepat. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga.
0: Saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan bah, komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
1: Silap.
4: Okay, cepat. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga.
0: Alhamdulillah.
4: Tengok kita air.

seremban. Jadi nampaknya hari ini panas sampai seremban. Jadi nampaknya hari ini panas sampai ini juga macam seremban. Jadi nampaknya hari ini panas sampai ini juga macam seremban. Jadi nampaknya hari ini panas sampai ini juga

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

tak boleh makan.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy?
0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to...
4: Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi talian kasih 15999.
5: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada.

0: 9999.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, Unana. Hey.
1: Half of my heart is in Havana. Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina lakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharrar rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'idi wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimina kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qad wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharrar rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'idi wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimina kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qad. Tiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui. Srif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharrar rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'idi wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimina kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qad. Tiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui. Maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami dari tiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui. Maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami dari sesungguhnya tiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui. Maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami dari sesungguhnya engkau.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kuas kepada pelajar tingkatan 6, pelatih Institut
0: Lama. Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kuas kepada pelajar tingkatan 6, pelatih Institut Laman.
2: Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kuas kepada pelajar tingkatan 6, pelatih Institut Masyarakat Setempat Pulau Banggi di Kudat Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus Masyarakat Setempat Pulau Banggi di Kudat Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus Masyarakat Setempat Pulau Banggi di Kudat Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus meramah sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Kerakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
4: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan,
3: sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
4: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan.
3: Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelajar kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelajar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelajar.

Bukan 7, Pembuat 7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saja. Nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata. Karlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat lain. Kambarul. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata. Sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat lain. Kambarul. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: serta
1: jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
0: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta

malam-malam macam ni, mungkin kita tengah santai-santai kat rumah lah, tak pergi mana-mana pun, dah bahagia dah buat kita. Walaupun dekat depan kita tu cuma ada sepiring biskut kering sama dengan anak-anak nonton movie, atau tambah-tambah tengok TV satu ada pula cerita best ni, tergelora di hati. Kan, jadi bolehlah kita layan sama-sama, insyaAllah kan. Itu pun dah tanda kebahagiaan anda. Okay, yang penting terima kasih kepada anda yang mendengar juga kami menerusi di RTM Klik Memilih Negeri FM, tak kira di mana saja anda berada. Dan saya suka nak kongsikan berkenaan dengan satu info nanti kejap lagi dalam pertengahan lagu kita nanti saya kongsikan. Ianya berkait dengan Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10. Kan, jadi bolehlah kita layan sama-sama, insyaAllah kan. Itu pun dah tanda kebahagiaan anda. Okay, yang penting terima kasih kepada anda yang mendengar juga kami menerusi di RTM Klik Memilih Negeri FM, tak kira di mana saja anda berada. Dan saya suka nak kongsikan berkenaan dengan satu info nanti kejap lagi dalam pertengahan lagu kita nanti saya kongsikan. Ianya berkait dengan Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10. Okay, kepada anda yang jadi bolehlah kita layan sama-sama, insyaAllah kan. Itu pun dah tanda kebahagiaan anda. Okay, yang penting terima kasih kepada anda yang mendengar juga kami menerusi di RTM Klik Memilih Negeri FM, tak kira di mana saja anda berada. Dan saya suka nak kongsikan berkenaan dengan satu info nanti kejap lagi dalam pertengahan lagu kita nanti saya kongsikan. Ianya berkait dengan Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10. Okay, kepada anda yang mungkin dalam pertengahan lagu kita nanti saya kongsikan. Ianya berkait dengan Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10. Okay, kepada anda yang mungkin dan kejap lagi dah habis set ni, nanti kita share pula lagu-lagu anda, lagu-lagu dari era 80-an. Terus kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila. Dalam pertengahan lagu kita nanti saya kongsikan. Ianya berkait dengan Kementerian Perpaduan Negara akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10. Okay, kepada anda yang mungkin dan kejap lagi dah habis set ni, nanti kita share pula lagu-lagu anda, lagu-lagu dari era 80-an. Terus kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila. Era 80-an. Terus kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

di bawah kelolaan rakan-rakan saya di RTM Sabah. Terima kasih banyak-banyak, tahniah. Semoga konsertnya berjalan lancar. Apa agaknya surprise di konsert itu, saya dengar ramai artis-artis tempatan Sabah dan juga Malaysia yang turut sama dalam konsert tu. Jadi kepada anda yang mungkin ada masa ni, bolehlah jalan-jalan juga kan, kok-kok dapat menghiburkan. Wow, best new konsert 80-70 ni, kan, insyaAllah lah. Itu boleh disaksikan di RTM. Ramai artis-artis tempatan Sabah dan juga Malaysia yang turut sama dalam konsert tu. Jadi kepada anda yang mungkin ada masa ni, bolehlah jalan-jalan juga kan, kok-kok dapat menghiburkan. Wow, best new konsert 80-70 ni, kan, insyaAllah lah. Itu boleh disaksikan di RTM. Konsert 80-70 ni, kan, insyaAllah lah. Itu boleh disaksikan di RTM.

ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan. Pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap

Seniman menangis saudara. Baru kita ke pukul 10.54 minit malam. Menandakan lagu terakhir mungkin untuk kita dengarkan dalam suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM. Seniman menangis saudara. Baru kita ke pukul 10.54 minit malam. Menandakan lagu terakhir mungkin untuk kita dengarkan dalam suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM. Dalam suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan

Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM dengan saya. Suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM dengan saya. Kekal setia Negeri FM dengan saya.

0: Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar
1: disconnect kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca.
1: Disconnect kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca. Agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical, di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang account tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical, di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya.
3: Penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bustop MyKucing. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan
2: siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya.
3: Penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bustop MyKucing. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta.
0: Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan

0: kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
1: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta.
0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
3: Many of our countrymen continue to look
0: keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
3: Many of our countrymen continue to look together.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
4: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat
2: utamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
4: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat
2: pandi Filipina berjaya memperlihatkan kesan serta krisis Myanmar.
4: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat
2: pandi Filipina berjaya memperlihatkan kesan
0: Laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua New Guinea. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

92 pukul 6. Sembilan puluh dua, populasi enam.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Waalaikumsalam. Along.
0: Haa, Mak. Mak sihat?
1: Alhamdulillah. Seorang aja ke Along? Isteri dan anak-anak kamu mana?
0: Tak. Memang Along sengaja balik seorang ni, Mak. Sebab Along nak luangkan masa sikit dengan Mak. Sekejap pun jadilah. Bolehkah, Mak?
1: Lain macam pula bunyi.

0: Ini cakap kamu tu, Alung.
1: Mak, bulan ni gaji Alung adalah lebih sikit, Mak. Jadi, ni, Mak ambillah sikit. Tapi, taklah banyak sangat, Mak. Nanti kalau ada rezeki lebih, Alung akan bagi lebih juga, Mak. Alung harap Mak faham.
0: Hei, kamu ni, Alung. Janganlah cakap macam tu. Banyak ke, sikit ke yang kamu bagi pada Mak, Mak tetap terima, Alung. Bukan duit ringgit kamu yang Mak harapkan. Perhatian dan kasih sayang kamu pun dah cukup untuk Mak. Itu pun Mak dah syukur sangat.
2: Mak, terima kasih, Mak. Sebab Mak selalu faham keadaan Alung. Minta maaf, Mak, kalau Alung tak dapat nak mewahkan Mak. Dulu, waktu Alung kecil-kecil, Mak tetap cuba mewahkan Alung walaupun Mak tak mampu.
0: Sudahlah, Alung.
2: Terima kasih, Mak.
0: Sama-sama.
3: Hormatilah ibu bapa kita. Kasih sayang mereka tiada penghujungnya.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka
1: dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
0: melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
2: obsesi. Jaga privasi anda.
3: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ya. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu. Kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu. Kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu 2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam kita. Mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada kita. Mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada. Mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada.

untuk tahun ini. Tahun ini, tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai Malaysia. Disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai. Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2020. Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai. Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2020. Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH, semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nur Azila, kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nur Azila, kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Pan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam, katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam, katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo

aku hanya sayang kepada kamu ya Rasulullah. Tengok Allah. Mat kata, hati dia datang masjid. Saya kata, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan. Aku hanya sayang kepada kamu ya Rasulullah. Tengok Allah. Hati dia datang masjid. Saya kata, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan. Aku hanya sayang kepada kamu ya Rasulullah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama. Okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh. Maka dia cakap, ini akhafullah. Oh, aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara rakyat. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama. Okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh. Maka dia cakap, ini akhafullah. Oh, aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara perkara yang tak senonoh. Maka dia cakap, ini akhafullah. Oh, aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara

فقلت أسألك مرافقتك في الجنة كتبت يا رسول الله aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata ya Rasulullah, aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Qama Mahmuda ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Qama Mahmuda ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Qama Mahmuda ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang

0: lah aku tutup. Aku simpan. Tapi di akhirat, aku maafkan. Maka budak-budak SPM dapat result lah. Mm-hmm. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia. Tengok aku selih tau.
1: Masuk kepada topik pada minggu depan. Hitungan pahala dan dosa.
0: Yeah. Itu yang Allah Akbar.
1: Baik, terima kasih.
0: Baru kita berada di dalam dewan tau. Belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau. Aku ni lulus ke gagal. Aku simpan. Tapi di akhirat, aku maafkan. Maka budak-budak SPM dapat result lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia. Tengok aku selih tau.
1: Masuk kepada topik pada minggu depan. Hitungan pahala dan dosa.
0: Itu yang Allah Akbar.
1: Baik, terima kasih.
0: Baru kita berada di dalam dewan tau. Belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau. Aku ni lulus ke gagal. Kita berada di dalam dewan tau. Belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau. Aku ni lulus ke gagal.
1: Allahu

sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti. Itu dia ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Abdul Jalil Tawau dari Borneo. Katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu. Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama katanya. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ibu guru pertama katanya. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang dari janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang dari janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang dari Amerika Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Klik. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM. Dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Ui. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Hoi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Hoi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Geng Bro Hantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi.

Itu pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Jamia, teks micro, kod respons, pantas ataupun juga QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? M ya, teks micro, kod respons, pantas ataupun juga QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali biasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.

0: isteri saya, dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah hasil usaha yang dia bekerja.
1: Jatuh tuan-tuan dan puan-puan, frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali biasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di

demi kelemahan. Dari awal mengandung hinggendungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dari awal mengandung hinggendungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dari awal mengandung hingga pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita.

demi kelemahan. Dari awal mengandung hingga pada ibunya, jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita.

0: Dilfir li wal.
1: Darinya, Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat.
0: Ajarkan Allah kepada kita, Rabbil Firli wal.
1: Darinya, Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat.

Ianya Graf FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak jemu dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Dan juga ada yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Zul ucapkan terima kasih. Okey, yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun dalam telefon pintar anda. Percuma saja, jangan bimbang, tak perlu kena bayar ke apa, tak ada. Yang paling penting, boleh dengarkan Negeri FM tak kira lah anda berada dekat mana, asalkan ada liputan internet. Okey, senang saja nanti kalau dah ada RTM Klik tu dalam telefon pintar anda kan. Tekan je, nanti cari dekat bahagian radio. Orang kata scroll ke bawah sikit, nanti jumpa Negeri FM. Tekan, lepas tu boleh dengarkan kami, okey? Dan juga boleh tengok sukan ada. Ini kan nak musim FIFA 2026 pun disiarkan menerusi RTM Klik. Jadi rugi jika anda tak muat turun sekarang, okey? Dan untuk hari ini, salam hujung minggu saya ucapkan untuk anda semua. Kepada anda yang bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Teruskan semangat hari ini. Dan hari ini istimewa untuk ibu-ibu kita semestinya. Yang mana nak hantarkan ucapan sempena hari ibu. Ataupun ada nak tunaikan, orang kata, hantarkan permintaan lagu ke. Sebab hari ini playlist kita semuanya untuk ibu-ibu kita. Gitu kan? Jadi untuk anda semua terus je hantar 012-603-0603. Yang baik-baik aja untuk anda semua pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini.

satu. Okey, dan istimewa sebenarnya hari ni playlist kita pun semuanya istimewa untuk ibu-ibu kita. Gitu. Anda nak selesaikan, mungkin ada nak selesaikan kerja-kerja. Pasalnya hari ni apa perancangan anda? Hari ni adakah boleh gantung periuk ke? Ataupun hari ni ada yang nak me time, pergi spa kecantikan kan? Buat kuku ke, urut-urut kepala? Boleh juga kongsi dengan Zu hari ni di 012-603-0603. Apalah anda punya sarapan pagi ni kan? Dah sarapan ke belum tu? Istimewa masak untuk ibu ke nasi lemak istimewa sempena Hari Ibu? Jomlah kongsi dengan Zu. Nak telefon pun boleh juga 0667531666 atau 0667531777.

Persembahan Haziro Sebi featuring Ira Milpan, Pandang-Pandang Jeling-Jeling, baru saja menghiburkan anda. Pada asalnya lagu ini dinyanyikan oleh bidu wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Allahyarham Tan Sri Datuk SM Salim. Baru saja menghiburkan anda dan untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Okey, kalau ada info trafik nak dikongsikan, hantar je dekat 012-603-0603. Sepanjang hari ibu, sedikit perkongsian Zul nak kongsi dengan anda berkenaan logo rasmi Hari Ibu untuk tahun ini. Ini apa yang dikongsikan oleh Instagram KPWKM, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Kalau anda tengok logonya untuk tahun ini, sebenarnya ada membawa tema tersendiri, iaitu untuk tahun ini bertemakan menzahirkan kekuatan, ketabahan dan pengorbanan ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga dan juga emosi. Kasih ibu menjadi asas pembentukan sahsiah anak serta keharmonian keluarga. Selaras dengan agenda nasional kasih keluarga negara, ibu diiktiraf sebagai tonggak emosi, pendidik awal dan pembentuk nilai ke arah masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berdaya tahan. Jadi itulah dia tema untuk logo rasmi sepanjang sambutan Hari Ibu untuk tahun ini, okey? Jadi untuk anda semua, jangan lupa hari ini ucapkan terima kasih untuk ibu anda. Doakan yang baik-baik buat beliau, kan? Dan juga hari ini kalaulah ibu anda tu berada jauh sekarang ini, luangkanlah masa pagi ni untuk kita telefon, tanyakan khabar dan sebagainya, kan? Dan untuk anda semua, kalau ada ucapan macam Zul kongsikan sebentar tadi, hantar je dekat konti WhatsApp konti kami, nanti Zul bacakan satu per satu, okey?

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, Warga Kerja Negeri FM.